0: Bau. Anjo poilu, anjo poilu, hai cha oke. Jerenga takum jer sok sat bar takam barakin sinya. Ah. Sho ya la sun jalan sila baba.
1: Ranta silum.
0: Sin jalan sila baba, sutwa.
1: Ranta kulumelo, tsama na ukau kelam karlin kwa. Ah.

0: Magoda kam kome abafuki. Makamu waka ina kandambu azumere abafuki. Meharibwa wamina manifukisa makamu kwele davani kusana stadiumu abafuki. Vandaba yungu wabula abafusha yungu makamu mwa twala mwa shila uli. Meashwa mina emi ashi mianiri mingi siri kwala basani kam chetwini kwala danko.
1: Kesus nante sekan.
0: So no.
1: Danko. Tin tabili la.
2: Kwambela kuba dzudza vanga.
1: Ai vadzudzeri vanda.
2: Tangena la tikwani tsaka bonwane la va kona seva maluleke ki budunga dza phasa thani avafuki. Ngena la kambatu la va kona the general Patson Khosa avafuki na vona. Tana hetelela leka xikumba xa dzovo leka maseve va kona jara msengwe Thomas Chauke a ku nan'wa a va ri na vuxokoxoko information tiweyo kusuka kwala zukumetani khesini we DJ Tlemeni
1: khesa swi na ni hlayisekani papa
2: danki
1: vuxokoxoko information swi ekusuka leyi a sukumekar ti tlhavila yo
0: Godfrey Chifura nganani ya mapoli. Osimahlohlale sasala mani. Ni etela kokona ngova zaka xikunda ka xifasha nana kana nga dang keke na nana kana nga dang xivungu na xo ri keke. Na dzona dzikona vuro.
1: Emaloi.
0: Eka ta jo

kalanga topic hi le ku hitweni swi rhongo loko va teka vanhu valava va lahla Zimbabwe. Munhu loko a va nga ri sure hi yena a va fanelanga va tsutsumisela munhu, u fanele a tekiwa hi maphorisa a chekiwa voniwa ku hi mpelampela a wa lani na kumbe wa le Zimbabwe va za va kota ku swi vona, hikuva va kotaka ku tiva ku lava loko va chekini va kota ku swi tiva ku wa le kwihi, no ti ku tsutsumela ku teka munhu va n'wi lahla. Se loko se swi ya kumeka va lahle munhu wa rhongo va lava ku tatisa ku yini, va lava ku tlhelela va ya va ya pfukula na.